0: titwela ko se na ina u ita titwela haleni kambe hi hina lava ha famba vhele
1: avanhu va yizama kanje
0: a radu leyi papayi
1: avanhu va yizama kanje siku ni siku
0: masiku va hi zama vanhu va vulavulela swa ku tala hi nkontra hina
2: ayeye makanje ayeye
0: Maja yetleli nada Maputo gaza na nyembani
3: Emisora oficial Mamãe Rádio Sabe

ni mambo Carlson akuba uyitivisa kabelgado kasilomu inga sungula kona anyimpi ya vintsingu the stem kasi awulavula ngeshayi kambe isunguli koshayi ashifunzeni shama

0: khambeke mungana anongonoko hina ufikile magama
1: akasikula nyamundla uve pangala tiwa yang toni mundlan swinwe na Geraldine makuvela kasile inga kumeke bulisa ne vinsingu ka stem yiveka ku khensa kama na madidi mngwambi angave abendula nongonoko athela khoma khoma mchini kasina ina jija miranda mabunda akumeke ku kaululamisa
2: ari tulantsongwa.

0: Alles von der Sache ein Chai. Im Wimboa, du Boa, Matenia Schnee. Adviwa, Gop, Yokuba, Kumikil, Kamintak Sungula, Lake, Mingalanza, Tawimbi, Ishibu, Sha, Tiko. Anich Hela Rako, Katara, Avenukulu, Sanayana Katongo. Ni wana senior Tawimbe Lili, Kambe. Masikunyana ndzhaku ku ve ni nkhuvo kulukumba swinene wa ku va ke va hukarhelana va sungulisa a ku tirhisana swa nga hi masiku ni malembe. Vulavula hi Wazimbu kumbe Umberto Benfica.
1: Vona munhu ni munhu a nyima ni sati wa wena kumbe nuna wa wena matavanga swa kuni.

0: kone ita vona 45 minutu lei ta ku ntsini singa ta entekaka a ka tsuri lei a enta ka hinkwaso ta timinete leti na kone a buya pele ntamu ka baliza dza ni Nilsson kambi ita swi vona eka mawali kone ta ku va a beliwa 45 minutu lei ita vona swa ku swiya kwini swilo na sen
1: ku fikela ka 26 minutos kumbe 27 minutos Moçambique wa dlawa hi 1-0 lana la G Arena yi nga hlaya leswaku makazi ka makampu ya va Moçambique a nyimiseka nuna wa Afrika do Sul a tlakula tisamenta a lavita mbangu balizeni bya Denilson a copa mpaxa bola bya ningena swiyenca Afrika do Sul 1-0 vatsukile ni bola va Moçambique bola byi na Batista Batista sumeta bola bya ntlakula kumeka ka Milton Milton a vona Rizan Rizan a yentxa yini na sumeta bola bya tlhelweni la kumeka ka Fanuel Fanuel a vona Rizan Rizan khensa bola bya ka ye Mardinho kasi etava le Milton Milton yi kula chuli bola hi ku zanga kwarizela xa humelini kambe a ruti kula xipapara Vinte e oito minutos.

0: kumbe va padlaranile layana va ya gunyana Mosambiki va liza ku nghena munhu leswi ncini kuva Martinho yi kula chopa bola dya ntshaveni hinkwaswi khalutile vapapala va fika sundialuza ta va kusuka ni bola ku lumba Denilson Tembo wa Mosambiki a sukile ni bola Denilson meta bola tlhelela ku veka Milton hi kule a tula bola dya ka Batista vana Diego Pelembe Diego andzulukile wa famba Diego a tshumeta bola dya tlhelela ku veka hi Martinho muningeni swa bolo bya Mosambiki a tlhesa bola dya ntsako Riza ra nyimisa bola a enjoyini Riza wa famba Riza na tshumeta bola dya ka Billy Fanuel, Fanuel at Kelly Sabola Jaga Kini, Kina Bona Fanuel, Fanuel in China, Yim Sabola, Jaka Samuel Fanuel, Kasim, Nikin, Kini Lua Famba, Ajanja and Zulukila, Kelena Kungana Batista, Ayim Sibola Batista, Asumeta Bazaga Martinho, Martinho, Atagula Tis, Waman, Achelsa Bazan Sagura Kuera Kini, Kini, Iliani Bola, Kin, Anzulukela, Achelsa Bazaga Martinho, Martinho Ajanja and I Kuma Chelsa Bazan Sakam Milton. Milton kula chopa bola dyaka Rizan hinkwaswo leswi vabele va Mosambiki va janjela ko va Afrika-Dzonga va pfulile va Afrika-Dzonga kambe kwala wa pito a ku abiwile Alini Nkuna
1: abiwile kambe ku ve ni ku gadlana hi tlhelo lambi wa Pepu na kapitan wa Joni Trivi hi leswi endlekaka va a nyimisa ntlangu wa khoma bola a nyiketa freeze hi swona hi ku landza nawu wa bola a mi nyiketile freeze a tlhelisa bola a lisaka mkotoyo hi liwa wu famba kutsongo wa ponda ndzelekana tikhabatipeni kambe kam a chula bola la xikela xikarhi ka mekamfa Mosambiki ku yamukela wheat boy ta zama ku ponda lani kambe kamu va xikatini xikatiso xilomba seleção lá África Sul.
2: Aponam a Belo Mosambiki Batista até tocar chate com a carta amarela na beira sua cometa cam a Tangen City ele leva com a chate com a carta lá land camalenga cá 34 minutos 1-1 garinga
3: cambi na kuma a carta lá land kanka malwa ku sungula
4: Anabella nkumbe ku
3: kuma
4: iya ala kula ku
3: kuma muyanga
4: kula ku mvona khwatsi a mubhe wa mpepo lwi unga ko anyika hintamu a khatisa hintamu a swona hintamu swikhatiso swa Mosambiki ku kula swa tiko la Afrika Dzonga loko ni chuvuka ka mabella wa ma ni humeseke a karitan'we laha a xikatani xa halandi laha a swi nga na mfanelo ya ku ambeli lweyi wa Mosambiki a nga ve a kuma xikatani hi ka mabelele lawa yena nakona loko hi tlhela hi ya ndzhaku lana yena mbuwa mpepa nga gadlana ni mbeli wa tiko la Afrika-Dzonga a mbeli wa Afrika-Dzonga ku sungula a kometele a endle xihoxo ni mbeli aliri wa Mosambiki kambe a nga swi vonanga xihoxo lexo a tsutsumelele ku va a ya nyikela bola ka vana va tiko la Afrika-Dzonga
3: hileswaku muyanga a vabi va mpepo lava i va Namibia na va tiva leswaku a ntlawa wavu lowa Namibia hi lowu se wu kalaka wu nga ha li kona ka mphikizano lowu hikuva Mosambiki a tibeli ntlawa wo lowa Namibia hi mabola manharhu se loko swi ri tano ambowa pepu lweyi a swihoxo ku tala ka swona a vona swa tiko la Mosambiki a nyika mukhandlu a vabeli va Afrika-Dzonga
5: Diego Pelemba teka bola enche Diego kambe kamo dzialuza ta chumetela kulumba Mosambika kukuli va beli va zazu Diego Pelemba nyika Fatu Makaku tsaku bola abadzialuza va kuchumetela kulumba Mosambika sikalutile bola dina Denilson lwa chopaka bola ekuli bola dia shikala ya sindisa Mosambiki ili ya Mosambiki Martinga sumeta bola chelsa jan tsaku Jacam Liam Ifanuel, ikula chopi bola fa

0: ena ni ball a tsemakana ndzele kana tikambatibiri a lavetela mana lavetela t-boy kambe ugamu t-boy va teke ball ndiwa mpepala ku na nchumu ya bela musambiki atensao Joan Bola.
1: Kini ni Bola kangisa Bola vona liru liru anga dzikumanga kabeli ya Msambiki. I kautile Msambiki. Avona Bola ndleleni. O famba Martin. A enchaini kula za chopa mpasha chopili kambe abatsi nuna wa Africa Zusu ya sini sa Msambiki. Diego ni Bola. A chincha vona Kini. Kini shifuba. Kansa tilo kulu. Ata chululu. I kula janjala I kumil. Avona kelweni. Iman. We have. I Milton kambe Fanuel anga yenchanga son bola ba tekile ba Africa do Sul
0: ba tekile ba pele ba Africa do Sul boys and the ball you come awa tamba contra ataque asusile Mozambique Xoxo Xoxo Xilumba seleção Mambinhas
1: 1 minuto 30 segundos Nkamaloko tá no Belueque wa Xengatela Nkamalo Msambika taka bashkatisu Nuna wa Afrika Tsulu wa pulvunze ya kalayana Amangala kubata wa gadluili kambuwa pito alikusu ya shivoni unyami nyami Ishkatisu shunuba Msambiki nje nika nchatilo kulu wa guardaraj Denilson Iye Denilson taka bashkatisu Abili Denilson bola tsema kanzela kana watikambati bidzi bola dza shikela nyimisa bola kini kina encha yini ajandela ikumila bola dza tlelen kambe kuzanga nuna wa Afrika tsula tsusa bola kamba steka kambe ku va Msambiki va kona ali Milton lwa nyimisa ka bola hili ya Msambiki amba pasi tsaka Diego Pelembe Diego encha yini anyimisa bola ana mani layan ana Kenstan akangatsa bela sura kaltili bola dziluza Atava kuchukumetela kulumba Msambiki. Kensani ni bola. Achukumetela wana Diego. Diego anyimisi bola kufuwa beka ntlangini. Ma Kensani wafamba Kensani. Ata kaluta, aka kalutanga. Wasivelela ki Diego. Chesa bola janchaku. Bwapito ku. Kunishkatisu. Bon. Na kunisha tuala soka taba abili nunam. Wa Afrika do Sul. Kambe yenchele lejiani. Anga zanga vai vomo ntsena o jule switano ka xiputukeze equilibrio na anga swivona leswaku kuni nuna wa Afrika Tsulu ntsaku kambe agatlisiwi karta wa marelo Kensani Mashele
0: bata bashkatis va bele va Afrika Tsulu etava mazamba nga ta tshulula ka bola leya xikala xikarhi ka meikampo bola leya la luza lançamento lumba Msambiki
1: 3 minutos ka 5 leti tinha que lui que timeneti mbwa pitulo ya ku matiko njana Namibia Mozambique ni bola Diego encha ina Jandel ai kumile a babola ja Manfred kambe a manchela ngalanga manene kuva vatekili ba Africa do Sul ya sendisa Mozambique ni bola kina encha ina kangatswa belo bit va zwa tela yantsako a bona mbele kulo dza tava Fanuel Fanuel a bona Rizan Rizan andu ta bola dza tlelweni na kumeka mbele kulo dza tava Milton Milton nyimisi bola aya wa fama Milton ai kule a chopi bola a nyimisa hi xifuva lwe Batista Batista kangatswa belo bit va zwa kaltira mba pasti aliri aliri kuna hi kule a tlelisa bola dza Diego Diego ta kalta tlelisa bola hi kule chopi bola Bola Jaluza. Bola Jaluza tava kusuka ni bola kulumba tiku dza Afrika do Sul. Mzamba ni mstaka bola.
0: Ata vekta bola kutani mazamba lana chuk sam mkoto. Ata va Fortune. Fortune ayam kela bola tsela ka mkoto. Kombe ata mkotoyo. Mkotoyo nketela Fortune. Fortune anketa mkotoyo kwa lana shikari kame kampu yakwe Afrika do Sul. Anka matatana mwechi tsama chukusasa wati. Ati sao baba bola chulusa shikari ka nzeleka ya tikamba nubiri yangena tikula joni lana. Kwa laka tili la shibaba la taka tilisela bola ka yatava Fortune. Fortune ani bola tilisela mkotoyo mkotoyo. Wakombela mfrizen wa umelela lana kambi ugamba wala kwa mba majukada kushonga. Batemile wa Msambiki.
1: Batsimile ba Msambiki kola kambeli Milton Milton ababola kambe gamba teka va Africa do Sul 49 minutos 49 segundos e kusui kuba itlasaka kumbe ka gamba 45 minutos mais 5 na dumba tava kuchukumetela ka ugamu mbwa pito ku ka chukumetela winchume kuba swichipili lana arena

0: Ele ya vona va fanele lava mi nga vulela yini lava sub 20 lava kwazafu
1: a mabele ya vona hi lawana a mafambelo ya majugada ni matshembelo ya lwa nga ni bona swi dependela hi swona individual a hi wona man'wiyanga sweswi u nge te a gwa hi morna empedla dura bata te kifulo vo se ni ya hi kulu se ni ya va chopa vo tendela ku chopa na va chopa loko va hanyisa xileswiya hi leswi bolo ri belisiwaka swona pfuloko loko u la ku famba ni bolo u ya u ya nghena bokisini u ta makosigila magolu ma eba swi ta ku ka pfuloko lani a majugadori manyingi ma minenge yinyingi nga laha and a va fana na wala kumu wo fundhisiwa na vona va swi vona swa ku lomu tikweni lowu a mhaka ya vaselecionado lava lava a maponta de lanza na ka maponta de lanza a maponta de lanza tengu va swona ku rhumela pfuloko va fana na leswi va sungulaka ku copa hinkulu a va fana loko va le kusuhi na mutamela a mihandzu ya kumeka lava vakulu ke va copa a va chupi va lava ku nghena hinkulu va lava ku va fika seni ya bokisini a te va tlhela va nghena ka xibokisana lexa xitsongo lexiya hinkwaswo va fana lava hikuva va ni ndlela va belisa xi leswiyani himhaka mu buriku va ni tshemba i majanti yena i lavani kumu ku ufabrikariwa a ri xiposabilidadi va nyikiwa sini maxinampozi va khenyemeza ngopfu swinene hi va susela ku tsaka ka ku bela ka bola a va fana lavana va bela bola va tsakile loko mu luza mu luzile loko muganya muganyile loko empatala empatarile mash a ku tsaka hi ku bela na mpudi hi ku luza podi biwa jogo hi luzi jogo mash a ku luza a ku tsona va xipeta duri a ntsutsu wa bola a ku tsakisa ka bola na podi hi kosigila hi tsona a va musambikani leswa ku lizi xipenta ra ku ba hi kulu leswa kosigisa kulisi loko swa le kusuhi epa ximexo xi humelaka sembe ta ni nga hlaya swaku a va fana a xibuku lexi va nga na xona hi lava vakulu sikadlaa hi lexaku lava vakulu lavaya va ndzondza maxina hi le ndleleni hata hi tela nyiketa a fambi wun'wanyani ka lomu va ndzondzaku lavakulu tiripoti va ndzondza na vona malembe ma bambeni a mintamnenawu yi kalala yi chotanyana enta va pfana lava a xibuku lexi va nga na xona swi vi bongo va vona lava vakulu va bela i tipoli va gama va yama hi ximexo na vona ta a wu kotelisa leswiya a va pfanga vanhu va teki a dyondzu ngopfu swinene ka lava vakulu
0: mister Africa Tool Mozambique kumbe Mozambique Africa Tool i ntlangu wa
2: Mikseti na 15 ya rashi tlha tikela 7 minutes swi ka majambu ya Tatsport lanampela hi nga karhi hi cuvuka mayelano ni ta mafambele ya ntlangu lowu Mozambiki ni tiko la Afrika-Dzonga mitlangu ya COSAFA leyi nga karhi hi beliwa layeni ya arena a chumeni xifundzankulu xa ka Maputsu a doropeni la ka Matsolo elaka ta cuvuka vunanga sweswi leswaku va hi longoloka ni ta majambu lawa ya ta sport na sweswi hi lavetela ku va hi kuma nkosana angi a bola loko li ri karhi li biwa nengeni wa kona wa matete wu lembela kona lolelo a li karhata ngopfu swinene ali patsane kurila ma bola ya Sporting ma bola ya Benfica ma tsetsemela ngopfu swinene ikolaka timakata matateu matateu luya a karata ngopfu swinene ikata mabalile ya yena ya bola a khaba switwisiseka

0: manene ku va va susile va Afrika do Sul ya sinisa Mozambique batistani bola tlhelisa bola tlhelisa kumekaka marti kasi hi Khensani a Ponten Khensani a ta chulula nga chululanga a tlhelisa bola tlhelisa a ka nga se va bizi va tlhelisa Carlton hi Luya Martin va tekile va Afrika do Sul
1: va tekile kamba swa tatanga nkombe va tlhela va teka va bele va Mozambique
0: va tekile lwa tekeki bola hi Rizan Rizan encela susumeta bola bya tlhelweni hi Luya Mozambique hi Luya Fanuel Makwakwa a encela Fanuel a tlhelisa bola bya ka hi Rizan Rizan a nyimisi bola a jandlela a ta chopa bola chopi bola bya tlhelweni a kumeka ka Milton Milton a encela a ti tsama kandzelekana wa tikamba tibidro famba Milton a jandlela a yi kumile a ta chopa a chululile bola byi le mpfhukeni a liri nyinhloka a nyimisa bola kambe vugamu teka bola va Afrika do Sul
1: a tekile mkoto yolana hi ugama chulula bola la xikarhi ka meicampo ya vo va Afrika do Sul ni vona Mazibuko ni bola a tsemakanya ndzelekana tikamba ni vori Mazibuko a ugama a chulula bola swa ku xonga lana leyi amukeliwa hi mani hi Frizen hi mendizanga ni bola kambe ugama va ta hamba kurutswa mento susi bola ku humelela Diego Pelembe
0: Diego Pensani Kensana enchena tsoma ka yindzela kana wati kapati bidro famba Diego amba zameja ka liri aliri a cincandela pasa dzuma nga tindela tinene va tekile va Afrika Tsul
1: va tekile va Afrika Tsul u gamba chula bola la tlelela xibaba lana a va kombela fora Diogo kamba va biwa mpepa le akuna nchomu lana tesa u mende tsatamba cruisement va tsemile va Mozambique
0: va tsemile va Mozambique kwala ka Batista Batista baka bola ra tlhelela kumeka Martin Martin a dzinisa ku kangasa mpela ku sungula a nga swi kotanga va tekile va Afrika Tsul
1: va tekile va bele va Afrika Tsul Maku Capital a ba bola li kongomisa xikarhi ka meio campo ku a tsundzekela mbele wa Mozambique kambe ku hantlisa a dispaxara bola lana Fortune atenção wa nghena mbele wa hi wit boy wa pondla wit boy a nghena la xikarhi ka grand area u kama pocket bola bola ni aluza ali mahupi now ponta pé de canto e lá África do Sul na bela 4 minutos já sungula a balança de fambela queen kutane intrinis vona kalani campo
2: la kunene kuta fika swo swa balansa la hapeza stelu ka mitlawa imbiri kusa katimenta ku sungula a Mozambique belenta ngwa abalizen la África do Sul kambe swo swi i África do Sul beleka ka baliza dza Mozambique shanga hiso shanga xikhatisi xa nkhona
1: va ta pa xikhatisi va bele va Afrika Tsulu bola la xikela lana u gama humelelile guardaredi va mukelile mbele lana wa Afrika Tsulu ta bampaxwa atenção va tekile va bele va Mozambique
0: va tekile Mozambique Diego Pelemba tsemakanya ka ndzelekana wa tikamba tibidzi amba pasi dza ka Martin Martin yanga dzi kumanga bola gamu bola dzi aluza atava ku chukumetela kulumba Mozambique Mbwapitu aku ifanela kwa ichukumetela Mozambique Khensani achukumetela aka tlhelisa bola jantshaku la jaka kini kina vona mana vona Samuel Isalema Salema susumeta bola ja tlhelweni la kumeka ka mbele kulo Milton Milton wa famba a jaku ntlela i kumile bibola bola di batsanuna wa Afrika do Sul di anyimisiwa a guarda rede Mazamba
1: Mazamba ni bola ta hlehla lana kutsongo kutsongo lana xikarhi ka ndzati utsongo wa balisa lakwe hi ugambo a ba bola ka pasi la ku koma swinene li kongomisaka wit boy wit boy li kongomisaka mkotoyo mkotoyo ni boya lana ta tsundzekela kutsongo kutsongo xikarhi ka meio kampo yavo wa manyiwa hi a lirio kambe ugambo a xipaxara bola li kongomisaka tlheleli la xinene ku na boysen boysen ni bola va nyiketana lana vabeli va Afrika-Dzonga tera durande a swambeni vafana kutani vafana vafana va bela lana xikarhi ka ndzelekana tikamba timbirhi bola le na mkhotoyo mkhotoyo ya tlhelisela bola ya amukeliwa a ta va kutani Mazibuko Mazibuko lana wa sizisa u kama ba bola li kongomisa lomu kuna makwavu a ta va Fortune Fortune amukela bola a li kongomisa kamani li amukeliwa lana hi wit boy wit boy a tshula bola xikarhi ka makeup a tisa a tsundzekela Afrika do Sul kambe va humelelile vanuna va Mozambique bola li aluza ta va ponta pé de baliza, Lilumba Mozambique.
0: Até vai ficar isso chancona.
1: Não. Bom pé para comba, a comba ponta pé de baliza. Isso é. Ponta pé de baliza. Cuxa é um wet cama.
0: Stélio.

0: Culanța n-au și Basile. Grand penaltate.
1: Nela mbopitu asa leswaku akuna penalty
0: kuni penalty
1: ku hlale swaku kuni penalty na kunene leswa hlaya julu na kunene leswaku di nilson a khomi bola na ambelwa afrika dzonga se na bi bola kambi a hi voneni tsaku ka xikati sile xikulu leswaku twini swinga ta enceka ka nkamalo ka 12 minutes njombo kambita kuma afrika dzonga kombita kuma musambiki ita swivona ntshaku ka xikatiso leswi hikusa xikatiso lexi ku ta ba mendish wa afrika dzonga stel
0: steve mendish kutani jala kaiser chiefs hi lona tivekiseleke ku va ba xikatiso kaiser chiefs hi wun'we ka mintlawa leyi ya vubedzwa bolo hi xiyimo xa tikonkulu afrika kumbe hi xiyimo xa afrika dzonga ka xikalawu ndi sub 20 hi lona li nyikiweke mukhandla ku va liba xikatiso lexikulu steven mendis
2: a ni 5 wa magolo steven lweyi a dzingana na aleri
0: golo
1: xiecekile 13 minutos tshaku ka xikatiso a swi kotile ku londzovota kumbe nga hlaswa ka afrika-dzonga ya dlawa ku ta fika sweswi 13 minutu wa humelela afrika-dzonga kambe ni zandza ku hlaya vayingiseti na zulu na stelu na muyanga leswaku a nkama wali kone ka timinete leti ta ugamu hi ta vona leswaku ntwini swi nga ta encekaka a ku fambeni ka timinete leti ti saleke ka 45 minutu ya ugamu
2: va ta sungula va musambiki ku ni ku cincana ni vona Socrates nuna wa musambiki muningenisi wa gol bya uzazu ka ntlangu musambiki na namibia a beliwa mavoko skundu fa lweyi Socrates wa musambiki
3: julio u leyiman hi stunyufa
2: vasukile va musambiki bola dzinaku vardaredzi denilson loyi a nyimisaka bola a gaxile denilson bola dya xikela hi ku zanga va nyimisa hi nhloko vanuna va afrika do sul va ba bola bola dya luza va ku cukumetela kulumba batista wa musambiki a cukumetelile batista Socrates ya kone aya ponteni vugamu wa siveleliwile bola bya lusa ta va kusuka ni bola kulumba a va afrika tsulu
0: va ta vekisa bola vabele va afrika tsulu kalong ka mabankada hinkwawo ya afrika tsulu va cina ganya moral kutani a tinsawu ya tsindzisa musambiki kalong ka va teke bola a ta va a ta kusuka ni bola na kulumba Afrika Dzolo. Atenção, Kensan Mashela humelelile lana. Ala ku tsama ku yiva bola ova leswaku mayivela va mutsumbulile ku yiveni kutane va hantla va hohlota majugada va la tsuna ku maluka ya ku koma swinene ndzeni ka ndzhati nkulu wa baleza la Afrika Dzolo. Ya dawa Mozambique 2-1 avec si bola Mazamba guardare DG wa Afrika Dzolo. A ba bola mazamba la xikala ndzelekana ni kapa timbiri magunya va beli va musambiki va tlhe va teka va musambiki bola le henhla ku a tlula kapitan domingues a chovuyini xikhatiso
2: ai domingues
4: i domingues lwentsongo i domingues lwentsongo kambe
2: alexikensana enceni
4: mavoto a lexi ni swi vonaka laha a ni vona leswaku mutlhawukanisi a fanele ku va a va tlhlatlha vafana va bela bola leyi va toloveleke ku va va hi komba lona laha hikusa a va tsutsumi hi ntamu nakona a va swi koti ku va va khava hi le kulu ku fanele swi va nga ha khavisa swona eka mitlangu yin'wanyana ku fanele swi va nga maha swona afrika-dzonga eka golo la ku sungula
2: bo a yi tivi kumba ta va ku yingelile louis guerreiro kambe hi luya wa nyimalateka ku va handzulo na kunene wu munyoxi.

0: Zambi bola liya xikela xikari ka meio campo, bola liya fixika kuna Jwaleni la naka guarda redes kombe naka vabeli va Mozambique. Vatekile va Mozambique.
1: Vatekile va Mozambique, bola dzina liya e Milton. Milton asumeta dzi aka Rizan, Rizan la jandela ikumila vona liri, wa nyimisekile liri, wa famba liri, ta chulula. Anga chulanga ka simbelo ku sungula Kaltil, aka nsa obit, a Jojika, anga jikanga liri, a tlesa bajan tsaku, la kumeka kam. Lwe Fanuel, ikul, a chulili, kambe, basusa va Afrika do Sul. Bola dzi aluza ta vaxikati xankona xilumba Mozambique. Ingi assisti mukanyana kutsongo Mozambique. Nivona Alirio Kuna Junior Ali Ponte kwa basikati sukuni kuchinjana kwa belge za Afrika Tsula na bela
2: kuchinjana etsere za Afrika Tsula nivona Kamzola 21 byani atava Mangele angenaka kambi aswea umeka na mboni tutanga shinen kambi itabekisa shangasho shubola zini wa Mozambique
0: bate kili kambi wa Afrika du Sul atensao Johnny asinzi salana ikolaka ilwe yata wa kutane maku kapitao
1: akubaranga nchumu layani Shikatiso sha pfumeleka kambe anga za yeah na pfumela na ku pfumela kai kai ikuva va zanima ku va va londzo 30 minute tingani masegundo mangale mangane ikuva va humelela lava Afrika Tsulu
0: bon aku hambana loku ka magolo a heka kutiya ekusa loko tsika ku humelela xa ku humelela amchumo swinga chencha kambe Afrika Tsulu imbona abela bola la kutiya kutani anga na ku tsutsuma intamu kutani akuna mhaka hambileswi va zama ku choviwa lana vabeli va Mozambique va pfuxela makhambi manyingi lana balizeni lakwe la Afrika Tsulu kambe seleção la Johnny kutani libela bola la ku hola a va tsutsumeteki a vaner vareki ileswi va pfunaka ku va humelela ku ta fika swoswo hili ya Mozambique
1: hili ya Rizan bola in chain Rizan azuma va belkulo dziko va mahlweni asumeta bola kambe va sivelela va Afrika Tsulu jaluza ta va chumetela ku lumba Mozambique Fanuela ni bola asumeta bola dyan tsaku la kumeka ka Rizan Rizan ikuli avona Milton Milton anyimisi bola a enchaini Milton a susumeta bola tlhelela kumeka ka Batista Mavila tlhelisa bola ka ye lwei i Milton avona Rizan a pfula bola dyaka Khensani Mashele Khensani a tshamaka ndzela kana wa tikambati bidra susumeta bola tlhelweni hi lwi Aliri nkuna ni bola a enchaini Aliri a hamba pasi dyaka mani a nga byi kumanga lwiyana Sokrati va tekile va Afrika Tsulu ya sindzisa Mozambique bola dyina Batista enchela tlhelisa bola dya ntshaku la kumeka guardarets Denilson a hombana a nyimisi bola nga sumeta bola dya tlhelweni hi Rizan a enchayini a jandlela yi kumile hi kulu a chopile kambe a ku na munhu wa Mozambique va tekile va Afrika Tsulu ya sindzisa Mozambique a wu tlile Martin wa famba a wile Martin va tekile va Afrika do Sul
0: batekile va Afrika do Sul ku antlisa la atenção Afrika Tsulu wa humelela nuna wa Afrika Tsulu lana xikari ka ndzhati wukulu a susi bola kambe gamu a khomile guardarede wa Mozambique
1: 24 minutos bola jaka Denilson ele kasi Diego Pelembe wa famba Diego ilu ya Diego akangisa wa kusungula a chopa basho a pakatile guardarede recarga a pakatile guardarede Sócrates Diego maintela ya kushonga intamu ya va Mozambique kambe njombo ya fambela kuli hikuva Diego Pelembe anyikwi bola a kukula va bidra kukula va zazu a chopa mpaxo a pakata guardaredes a ya kone Sócrates kuva ya londzo va ta recarga a chopa mpaxo kambe guardaredes ya tlhela pakata

0: kanzi yaluza tlelweni abaxikhetisi xa nkona xilumba Musambiki 25 minutos nkabalo ya vugamu ku ni mbelo wa Afrika tsuli lweyi a voneleliwaka hi va tawudawu laha na ndzeni ka kampu
1: i ta va Witboy
2: nakoni i Musambiki lweyi na yena yancekaka hinkwaswo ku va dya ku dzinganisa a ntlangu layani Guardaredi Mazamba loko a nga tiyanga layani na dumba leswaku rekari ga dzienciweke mbelo wa Musambiki na longelili a balizeni kambe Mazamba a vi Mazamba a balizeni hi ta vona tshawu ka xikatiso
0: a ta va xikatiso xa nkhwana xilumba va Musambiki a bekisi bola a va Musambiki ku va va ta ba xikatiso xikatiso xi buyile bola dzi mpfukeni bya xikela pakatile dzi khalutile hi kula ba bola bola dzi famba hi tlheleni ka baliza swayala layana na bela
2: swayala hi ntamu swinene Musambiki loyi a nga sindzisa bampa swa kuma swa ku hi tlhelo bya xinene a ku nga na mbelo wa Musambiki a ku va a londzovota
0: va sukile ni bola va Afrika-Dzonga
1: va ba bola la xikela xikarhi ka mikampo va tlhela va teka vabeli va Musambiki
0: va tekile va Musambiki bola byi na lweyi hi Fanuel Fanuel wa kwa makwakwa a yenche yini a sumeta bola bya ka Alirio Alirio a yenche yini a kangenisi mbelo wa ku sungula ndzulukile a vona laya Fanuel Fanuel pasa bya humanga byi humile a chopa bola batsanuna wa Afrika-Dzonga wa bopita kwa kuna nchumu ya sindisa Musambiki kambe hi vugamu bopita kwa kuni xihoxo lani fanele kuva yi khatisiwa Musambiki
1: ayayay front a bola la Afrika hi leli hi li vonaka swa biha loko va swi dyondzisa ka lavatsongo leswi kayikayi va sungune ku wetetela vabeli va John va a nge murhuxinandzu swi nga endla swi ve koho swivangelo swi mu witseke kambe a sisimukhile mbele wa tiko la Afrika-Dzonga a kombeliwa ku huma a lava ku kanganyisa mbi wa mpepo va mu tsumbulile a nkama lowu ku nga ta biwa ka xikhatisi hikola ka Afrika-Dzonga a bi bola mbele lweyi ya ta va bola la tlhelisiwa kusanga sina nyikela nawu mbi wa mpepo tatana N'wachitsama Nogongo Naftal hi swona tatana nyikele nawu va bi bola vabele va Afrika-Dzonga milangeni a tlhelisela Guardaredi hi ugama Guardaredi xikana chula bola leya xikela xikarhi ka mikampanyi ketana vabele va Afrika-Dzonga boysand a chula bola yakela ka Melvin hi ugamo va susile vabele va tiko la Musambiki xikatiso va hantla va susani bola bon Guardaredi na a mbiwa mpepo lweyi ha swi tivi ku ngi ndzeni ka kampu Johni a bela ni Tracy na dosi wa maxikadori
2: na kunene manyisa bela ni dosi ku sambiwa pitu lweyi a swi hoxu ku tala ka swona vona loko ku hoxeliwa a vabeli va Afrika-Dzonga
0: Alirio ni bola enchaina Alirio a kangenisa mbelo wa ku sungula khalutile hi lwiy Alirio a fambile a ta chulula hi kule a bi bola bola byi ya luza karton amarelo karton amarelo byi lumba nuna wa Afrika-Dzonga hikuva a phingichini lana Alirio nkuna kambe hi le ntshaku nuna wa Afrika-Dzonga a ya kandzetela mbelo wa Musambiki a nyimisa jugada mbwa pitu a nyikela karton amarelo a ta va xikatiso xa ku lumba Musambiki ni vona Fanuel na Alirio kambe na dumba lahana a ta va yi Alirio mbwa pitu a lulamisa ta Barreira a byela vabeli ku va va va ni ku zula kukulu a ta nyikela nawu mbi wa pitu ku va ku biwa xikatiso a nyikelile nawu wa famba Alirio a bi xikatiso bola byi mfukeni bola byi famba hi tlheleni ka

0: Wilson. Atava kusuka ni bola kulumba Mazamba mnyimelo wa Afrika do Sul.
1: Ata zambara bola Mazamba vekisile lana nhleli ka ndzati utsongo pikena area bampasho. Bola leshikara shikari ka me campo agunya va bele va Afrika do Sul kambe igamo a umelela nuno msambeki bola lina lerio.
0: Alirio ayancha yini at babola passa dzi umanga dza Alirio va tekile va Afrika do Sul. Ili Afrika do Sul ni bola. Kamba stekanga nkame kuva bola dzi lusa tava chumatela kulumba ava msambiki ata chukumatela batista chukumatela bola bola beka ntlangini at beka dzi kamani dzi ka Milton Milton atlesa bola dzaka Denilson Denilson a nyimisi bola ata bola dzi atlelweni Denilson avona Reason Reason iluya wa famba a jandlela a ipfulekile ndlela ikula chopi mpasha bola dzi mfukeni aya kon Diego anga dzi kumanga nuna wa Afrika do Sul bola bola ibugamu dzi aluza kasa dzi luzanga kuva Alirio atekile bola kongensi va bele va bidza kaltila Alirio kula ta chopa dzi mfukeni bola dzi xikela bola dzi aluza tava kusuka ni bola kulumba Afrika do Sul 76 minutos kumshana 30 minutos kan kamaluwa ugamu
1: Mazamba vexi bola enhleni ka ndzati utsongo wa vabele va Jona Bampasha bola le mfukeni li ta xikela xikarhi ka ndzele ka neti ka vanhu mbirhi kambe agunya nuno msambiki va tikile hi maxela nga ni bola hi ugamu va tlhela va wutlha vabele va tiko ra Afrika-Dzonga hi kapitan makuwa nga ni bola chulula ka boyseni hi masibuku a kwanyela ku sungula masibuku kambe ugamu a hoxeliwile
0: wakhala lana Diego Pelembe leswaku anga yintlanga nchumu yela bola ntsena kambe atava a khumbile nenge wa nuna wa Afrika do Sul xileswo xikatiso xilumba Afrika do Sul
1: wit boy jala panki kamizola numero 10 bafana bafana avec si bola wit boy jala ku koma swinene ata bampasha kumbe atamba cruzamento hambi cruzamento vasusile va msambiki
0: vasusile va msambiki va famba Socrates kambe anga dzi kumanga va tlhelisile va Afrika do Sul bola dzi mpfukeni bola dzi xikela Milton a nyimisa bola a susumeta bola dzi ya anga dzi kumanga tindlela tinene Martinho hiugamu bola dzi aluza vasusile va Afrika do Sul atava ku chukumetela kulumba Batista Mavu kasi Mavila wa Msambiki a nyimisi bola tlhelisa bola dzaka Samuel Samuel a susumeta dzaka Milton Milton a vona Reason Reason a nyimisa bola hi lwiya wa famba Reason a tlakula nhloko a chululula dzi yaka Alirio a nga dzi kumanga Alirio va tekile va Afrika do Sul hi liya Afrika do Sul ni bola
1: va tekile va Afrika do Sul kambe va swi tatanga kombe ku va vambe pasi la ku leha lana atenção ya tsindzisa Afrika do Sul ava cruzamento va susile va Msambiki
0: va susile bola dzi na Batista hi lwiya Batista yi kule a chopile bola dzi li mpfukeni dzi ya xikela hi nhloko va susa va Afrika do Sul va sinisa Martinho kambe yi tekile Afrika do Sul
1: va susile ugamu vabele va Msambiki lana va tsemaka ndzelekana tikamba timbirhi wit boy ni bola kambisala numero 10 mpfalwani nghosi lwe minengeni va tekile va Msambiki
0: Diego Pelemba ni bola ndzulukile hi lwiya jayini a jandlela a cinci ndlela a bola dzi yaka Alirio a nga dzi kumanga Alirio a dzi kumile bola va nyimisile hi lwiya Alirio wa famba Alirio wa famba Alirio wa famba Alirio a yi jayini hambi pasi dza humanga tindlela tinene va tekile va Afrika do Sul
1: va tekile va tiko ra Afrika-Dzonga lana ni vona mkhotso lowu na nga ni bola kambe ugamu va msuseli bola bola na xikela ningeni ya nuna wa Afrika do Sul hi le kahatla le kahatla ni bola a lava ku amukela bola lana kama ka nyiketanga nyikete mkhotso kambe ugamu a nyiketa le kahatla le kahatla a ni bola lana ndzelekaleni ya tikamba tibiri a nyiketa kapitan makuu makuu apa bola li kongomisaka milangeni atensawu milangeni va bela mabela ya ku xonga va beli va Msambiki wa kombela kapitan dumenge a I Pelembe Junior wa kombela leswaku va makwavu va humelela lana hikuva ya zama ku koka lana leswaku ya Msambiki kambe ugamu bola liya luza lumba timamba

0: a le maopi nonoms wa Afrika-Dzonga.
1: A le maopi tavash katiso shilumba Msambiki 35 minutos nkamalo wa ugamu wa dlawa Msambiki mabola mabizi ya ku yangulu hadzinwe bola dzina Fanuel. Fanuel asumeta bhaja ka Socrates. Socrates va mutekelile wa sindzisa Fanuel kambe hi le ya Afrika-Dzonga.
0: Hi Afrika-Dzonga nga ni bola ni vona mbeli wa hi Mazibuku. Mazibuku kambe va bela ku nabyaleni vabeli va Afrika-Dzonga. Atenção, Afrika-Dzonga bela ku nabyaleni swinene va twanana xikarhi ka kampu. Ni vona laha na mbeli wa Johnny Madiba. Bate que bola para ele, vamos saber.
1: Makwakwani bola, sumeta baja atlelweni la kumeka ka Reason. Reason a enchain, wandzulukela Reason. Atlelisa dziya ka Fanuel. Fanuel a enchain, hi lweyi a famba Fanuel. Hi ku khaluta mbele wa ku sungula. A khaluta ntswelekana wa tikamba tibidza, mba pasi ya ka Diego Pelembe. Diego hamba yini, va mutekelile Diego. A ta va xikatiso xilumba Msambiki kasi xilumba Afrika-Dzonga
0: va ta ba xikatiso lekaka i vito la mbeli loyi a nga ni bola bi xikatiso lekaka a tlhelisa bola ka milangeni a nyiketa kutani mbeli wa xikarhi ka kampu hi vulavula Mazibuku hi ugamu va ba bola liya luza a ta va ku cukumetela nkama lowu Musambiki a cinca ka mabeli na bela
1: i jota jota ta ka ningene
2: ni vona Joao layani a ni tivi swa ku
1: va cukumetele bala va Msambiki bala dzina Milton. Milton a sumeta bala dya tlhelweni la kumeka ka Reason. Reason a encayini a dya ndlela yi kumile a chopi bola dya xikela a nyimisa bola Socrates kambe a nga vanga manyimisela manene bola yugamu va teka va Afrika-Dzonga
0: va tekile vabeli va Johnny li bola la minengeni ya Guarda de Dish Mazamba a zamba bola Mazamba li kongomisa ka tlheleni la xibaba ku yamukela milangeni wa khupuka lana hi ugamu a chulula va tsumbulile vabeli va Afrika-Dzonga a va tsumbulanga ku va hambile mapasi ya ku xonga va ha twanana va tekile vabeli va Msambiki rumau
1: i Reason a nga ni bola a yincheyini a susumeta bola dya xikela kambe va tekile va Afrika-Dzonga
0: va tekile swa ha hlweli lana bola laha hlweli minengeni ya vabeli va Msambiki. Msambiki pfukani vafana a sambeni mamba va famba loyi a fambaka swoswa nga li timambe vafana va nyiketanini vabeli atensan ni vona lana hi Mazibuku wa humelela Mazibuku a nyiketa mende xikambe ukhama mende xi wa kombela nseketelo va ta pfala vabeli va Msambiki va tekile
1: Iskatisi shilumba Afrika-Dzonga wakhala Milton layana kuva na kunene ayeli bola ntsena kambe ambwa pitwa ku xikatiso shilumba Afrika-Dzonga
0: ankamalo kungana ku cincana Msambiki ni vona majama mbiri mangenaka
2: na kunene kuna Joao layana anyimisekile akuva nghena nakona kuna Kamzola Vinti wa Msambiki lwa tava align kume Fanuel kungena align kuma nakona Batista kungena Joao
1: basusile ba Msambiki hili ya Msambiki ya famba ni bola afamba ni bola Msambiki kwala ka aliriu aba bola dzialuza atava kusuka ni bola kulumba Msambiki kasi Afrika-Dzonga
0: Afrika-Dzonga kwala ka milangeni ni bola talibali ya xikarhi ka ndzelekana tika vanimbiri ya hlongolisa Msambiki ugamu wa humelela lana nuna wa Msambiki atava apfala kutani a ponda passa o homem fica a bola.
1: Bola de ilusa estava com o time da Calumba, África do Sul.

0: Chaka 44 minutos. Kungali khale va ta komba a nkama wa xiengetela. A ku va ku hakerisiwa nkama lowu ntlangu ta va wu nyimile ku ta fika sweswi. Afrika-Dzonga wa humelela hi mabola mambirhi. Musambiki wa luza ka ntlangu wa finale ya tasa kozafa hi masubivinti.
1: Boapito n'wetsi tshama Naftal n'wana wa tiko bya Namibia a kumeka ka VAR a vitana a va tlhavukanyisa vabidzi 4 minutos hi le henhla ka 90 ku nyikeriwi 4 minutos. Mbwapito a vulavula lani va tlhavukanyisa vabidzi ku ta va ni xikhatiso. Cartão amarelo
0: hileswa hlaya switele swa ku nuna wa Musambiki a ta hlongoliwa hikusa i cartão la wumbirhi a tlhatekiwaka, kambe leswi tiyeke hikuva a huma handle. Va ta hetisa timinete leti na vo bela ntsena va li khumi wa vabeli Milton wa huma handle ku va ku beliwa a 4 minutu ya xiengetela.
1: Swi sungula ku va swi nga ha xongi haleno xitadio kumbexana Al Algi Arena handle ka ku va Musambiki a luzaka. A pumbekile Musambiki lweyi. Milton a nyikiwi cartão vermelho
0: hi leswi endlaka haleni leswaku a va hisekeli va Musambiki se va huma ndzeni ka kampu ta ku ka cartão vermelho nakona na ko sala munhu wa timeneti ku va ntlangu gama.
1: Va tekile bola va Musambiki Milton kasi Martinho va msiveleleni va teka va Afrika-Dzonga ni bola. A ta va kusuka ni bola ku lumba Musambiki nkama lowu va khuzeli va sungulaka ku va huma lana Al Algi Arena. Alan ni bola hi luya Alan a yenca yini hambe pasi Diego Pelemba tekeliwile va nyimisile Samuel ya sinisa Musambiki. Diego a nyimisa bola a yenchaini Diego a ta hamba pasi hambi pasi tina jota a tlhelisa bola bya ka Martinho wa ndzuluka a yenchaina Jandela a tlhelisa bola bya ka Guarda Redes. Denilson Tembe a nyimisile bola Denilson hi kule a susumeta bola bya ka luya i Reason Romão a khalutindzela kana wa tikambati beat wa famba Reason a ta chopa hi kule a chopile a vona jota a nga dzikumanga kasi a dzikumile a kanga sibela ku sungula khalutila ta chulula hi kule a tekeliwile bola João jadra kusukela a xifundza nkulu manika.
2: Va tekile lana vabeli va Afrika-Dzonga ka Bugamo.
1: Bom, i cartão amarelo Luciano. Boapito a nga nyikelanga cartão amarelo. Bola dzina Alírio Kuna a ele pontena Alírio a tandzuluka Alírio a khaltile a ta chulula a nga chululanga khaltile wa wutshungula a susumeta bola alana bola dzi famba henhla ka mabaliza. Va sukilini bola va Afrika-Dzonga
2: hi swona vabeli va Afrika-Dzonga va ni bola lana xikarhi ka makampa tensawu ta hambisambisa lani wit boy a ni bola va mukhomanga a phundlile wit boy a ta hambisa nghozi a humelele Guarda Redes a khoma bola
1: a khomile bola a nga tekanga nkama Denilson a vona Martinho hi kula chulula Martinho kambe a gomile lana Socrates va tekile va Afrika-Dzonga hi liya Afrika-Dzonga ni bola hi liya Musambiki tekile alana ni bola a vona Khensani a ndzuluta Jackaman luya i Alírio Kuna hi kula ta enceni Alírio a wa famba Alírio a chopi bola a pangapa vatlhelela ka balisa.

0: Sayala na bele.
1: Sayala, sayala, julum pasha au beke. Aliri a bola a dzikongoma a ntshaveni ka mitshikaltili hi tlheleni bya baliza swa yala hi tlheli bya mutshambiki
2: babi bola vabeli va Afrika-Dzonga ya xikela xikarhi ka mikampa tinsan'wa aliri ya tsindzisa lana ta tshama ku tsutsuma bola leya luza ta cukumetela ku lumba Afrika-Dzonga va ta cukumetela bola vabeli va Africa Tsoli boysena ngani ball ata chikometela bola kamba humelela nuno Msambika tsusa bola hiku antlisa vathe vateka va jona vatekanga imani hi Khensana ngani bola tensan Khensana tela liri apalekila liri kambu gamu Khensana atapaleka lana bola apalela bola ata famba ateke bola lana liri vamchovile shikatisi
0: Ata washikatisi cha kulumba Khensani Mashele nuno wa Msambiki. Aya kone balizeni kumbe ahumile balizeni. Denilson Tembe na Dumba ata washikatisi cha ugamu ka ntlangu lowu. Lwa taka bashikatisi ya Lirium. Anyikelili na umbwa pitu.
3: Kuta golu la
0: Ba tsusile ba Afrika tsule Sichipili Al-Algeria arena Sigamikola Kuloza kwa Msambiki Kukuma shikotela shobidzi Sha Kozafam Ikubam A 2-1 lei. Amnyikindlela kwa Afrika do Sul. Ate ka skotela xa ukumi na kanwe xa Tasa Kosafa.
1: Lela kunene.
2: Siyalela.
1: Tani ku hlaka Julu. Aku teka skotela xa ubidzi xa ntlawa lo wa Mutsambiki ka Tasa Kosafa. Alulilanga lwe kona Mutsambiki loko ipima leswaku ka majornada manharu. Kuya fika kama mesh finash ayo luza ntsena hi bola lingu mahlweni ka Namibia a tlhela tabela ma mesh finash ni ntlawa wa Namibia a swi kota ku fika final ntlawa lowa Afrika-Dzonga i Afrika-Dzonga lweyi a kumekaka ka matshameli manene hi tlhelo la bola hi tiko la Afrika-Dzonga nakona a hlaya julu leswaku i xikotela xa ukhumi na kan'we xi tekiwaka hi ntlawa wa Afrika-Dzonga loko hi lavita mbheli lweyi Kamzola za seti
0: Steven
1: Mbeli lwei Angani ma golu manyinga Peti golu za untanu na kangu Ntaku kakuba aliena hoshe Luwe ekeka shikatisile shkulu Anga penalti Shifane kili shumtamili Ashkongo mile shakulembe la 2000 vintage Kamintangu ya tasa kozafa Imaja ya masubi vinti Kampiangu watava Afrika Tonga Asa alukoni nga sitlaya ka ntlangu hi loyi u voneke ku fambeni ka 45 minutes ya ku sungula lani a Mutsambika swikoteke ku huma aya humula na varingana loko va vuya ka timinete ta umbirhi a va bele ku ringana na mbileswi makhambi man'wani a va bele ntamu a mekampu ya Mutsambiki na va bela ka mekampu ya Afrika-Dzonga kambi swihoxo swi humelelile Lishenja asikatile skula nga penalty leswi nga yincha kuma beli va Mutsambiki vanga ha beli na va tlanhlekile kambi ntshaku ka goal la umbiri la Afrika-Dzonga i Mutsi Afrika-Dzonga lwa nga ha bela inge loko va yena nga yamukela akaya hiku ja bela hiku zula a swi tiva leswaku swi nga ha tshuka swigamisa isweswi na kunene swigamile hi tlhelo bya mbowa pitu lweyi va kusukela tikweni la Namibia Swinyingi swihoxa swi endleke kuni swihoxa leswa swilumba a vana va Mutsambiki kambe a nga swi landzisi a landzisa hi ntamu a swihoxa leswi endliwaka ku hoxeliwa a vabeli va Afrika-Dzonga hi leswi kalaka swi nga tsakisi na kunene hi voni makarita wa marelo ma humeke lani manharhu makongoma a vabeli va Mutsambiki a karita wa umbirhi la unharhu leli li kumiweke Milton Lwey, Ugameke, Amintangule, Nani Kartaum, Vermelho.

0: maiki hichi pamukhandlu tamabhikelo hayi ingapangala kuti ngumngana wathu Nazia kuti tsamba mndiye ku class
1: kuti tsamba
0: uchi ha kuti tsamba tirakusi tsambe be kuti tsamba
1: kuti tsamba
0: tingabe njani ku hipfa u change na tijuje nyana mndonga.

0: suko kuna timaka sakwa milava yini para mendla leso ke suko la etava skada
1: Lava
0: spikiri ni amela oko tabe siho silulamiswa ngoku leso swa swinyikela si je shuwan shiteka skada shithateka la ka parede shigona mngwana oko
1: shukhwela
0: sakhwela mngwana oko teka a kwadra a shikana lona a ka parede linwanyana sakhwela le ali vekela sakunyikita spikiri shimunyikela akunyikita amela shinyikela si shiteka spikiri shi zuluta shiveka la ka parede la ka nhloka ya spikiri le shi bale ku shi bakuma swa ka spikiri shingeni
1: ke shikhwaze manzilo
0: ei si a medu kwangu ya wena wa swivona swi munghana wa kwaya a munghana wa wena endla uswona ke shiku yana swivona a ku si a u bani nchumu shikunada ananzuna mina we dokodela hi mina nga phazama ku munyiketa xipikiri xa ni nga munyika i xa seni ka parede la halela
1: Enaga Ramos
0: eh
1: la se hlekile
0: eh ola akuba ikoka moya
1: tsha la vela
0: a jalela ka zungela abanyana unanga
1: eke niko ku hleka switshuka swi
0: wisa mareve eh ku wisa mareve
1: amhloti ya vengi seti inga hele ku hleka
0: va hi sola
1: zungeni inga hi bela vunanga